Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every generation.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Bayangkan kamu melihat seseorang tenggelam dan meronta-ronta panik di tengah laut. Jika kamu memanggil penjaga pantai profesional, ada satu pemandangan aneh dan terlihat sangat kejam yang akan mereka lakukan. Penjaga pantai itu akan berenang mendekat, tapi dia tidak akan langsung menolongnya. Dia justru akan berhenti beberapa meter di depan korban, diam mengapung, dan hanya menonton orang itu tenggelam kehabisan napas. Orang awam pasti akan marah, kenapa diam saja? Cepat selamatkan dia. Penjaga pantai itu bukan jahat. Dia sedang menggunakan insting bertahan hidup tingkat tinggi. Kenapa? Karena orang tenggelam yang sedang panik memiliki tenaga monster. Jika kamu mendekatinya saat dia meronta, insting bertahannya akan langsung mencengkeram kepalamu, menginjak bahumu dan menenggelamkanmu hanya agar dia bisa bernapas. Penjaga pantai yang cerdas akan menunggu sampai korban itu kelelahan atau setengah pingsan. Barulah dia mendekat dan menariknya dengan aman. Dalam hidup nyata, ini adalah aturan emas saat menghadapi orang toksik. Saat seseorang di sekitarmu sedang hancur karena emosi, kecanduan, atau gaya hidup yang merusak, niat baikmu untuk langsung menolong seringkali menjadi bumerang. Mereka akan menarikmu ikut tenggelam ke dalam kekacauan mereka. Terkadang, cara paling aman untuk menyelamatkan seseorang adalah dengan mengambil jarak, membangun batasan, dan menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk ditolong. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Highlights X Channel. Highlights X Channel. Highlights X Channel.
5: Nilai tukar rupiah sedang babak belur, nyaris menembus angka psikologis 18.000 per dolar. Untuk meredam kepanikan pasar, Bank Indonesia langsung merilis 3 taktik pertahanan berlapis. Pertama, stop aksi borong dolar. BI membatasi pembelian retail maksimal $10.000 per bulan. Kalau butuh lebih, wajib lampirkan dokumen bukti kebutuhan bisnis nyata. Jadi tidak ada lagi spekulan dadakan. Langkah kedua, hemat cadangan devisa. BI mulai mengerem kebiasaan membanjiri pasar dengan dolar secara langsung. Menjual dolar tunai dinilai terlalu mahal. Gantinya, BI beralih ke instrumen keuangan turunan yang jauh lebih efisien. Ketiga, tahan modal asing. Agar investor tidak kabur, BI menawarkan asuransi perlindungan terhadap risiko fluktuasi kurs. Skema yang disebut hedging ini sekarang diberi diskon premi agar dana asing tetap aman di Indonesia. Namun ingat, seluruh manuver perbankan ini pada dasarnya hanyalah peredam kejut sementara. Obat penawar yang aslinya cuma satu, penguatan ekspor barang real dan kembalinya aliran investasi asing untuk membangun pabrik di dalam negeri.
4: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti, mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration. For every generation.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: We got more hits for you, so stay tuned.

Dulu dapat charger lengkap, sekarang cuman kabel doang. Emangnya pabrik HP jadi pelit? Gak sesimpel itu, bro. Sekarang kamu beli HP baru, yang kamu dapat cuman kabel charger. Gak ada kepala colokan. Kenapa? Jawabannya, uang dan strategi bisnis. Perusahaan bilang, kami ingin mengurangi limbah elektronik. Tapi kenyataannya, mereka ngurangin biaya produksi dan jualan kepala chargernya secara terpisah. Lebih parah lagi, masing-masing merek punya kepala charger berbeda-beda. Jadi kamu dipaksa beli produk mereka lagi. Dan lucunya, kita terima-terima aja padahal dulu dapat full set. Intinya, yang katanya ramah lingkungan ya bisa jadi cuma dalih buat ngepres biaya dan naikin profit. Pesan moral di sini adalah, kadang yang dikemas demi lingkungan adalah bisnis cerdas yang kita telan bulat-bulat. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Next Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id untuk berita.
2: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: X Channel Weekly Opinion, insight beyond headlines. People. Inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
2: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

89 FM Excel Bandung, 103,2 FM Excel Banten, 87,8 FM Excel Bogor, 96,2 FM Excel Pamekasan, atau 102,3 FM Excel Surabaya. Klik actionel.id. Actionel, inspirasi segala generasi.

seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. "Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal," bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu. Tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran, nggak ngerti apa itu inflasi, bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Geeks Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Kenapa kamu nggak maju? Karena kamu takut kalah. Bayangin ada dua orang yang mau nyebrang sungai penuh batu licin. Orang pertama, walau takut jatuh, dia coba langkah demi langkah. Sesekali terpeleset, tapi dia terus maju sampai seberang. Orang kedua, dia berdiri di pinggir sungai. Takut jatuh, takut basah, takut terluka. Jadi dia cuma lihat orang lain nyebrang dan bilang, nanti aja, gak yakin. Orang pertama mungkin sering jatuh, tapi dia yang sampai tujuan. Orang kedua, dia tetap basah oleh ketakutan, tapi tidak pernah bergerak. Kalau kamu takut gagal, kamu sudah kalah sebelum mulai. Berani gagal itu bukan berarti kamu menang langsung. Tapi tanpa

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.

0: Kamu kerja keras tiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Gak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu gak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation.
1: X-Channel. Welcome to X-Channel.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every generation.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: aku gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat, dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Highlights X Channel.
1: Highlights X Channel.
0: Highlights X Channel.
2: Lanskap keuangan Indonesia lagi dirombak besar-besaran. Dari bayar kopi sampai gaji PNS, ada 3 langkah strategis yang bakal ngubah total cara kita ngelola uang. Pertama, Bank Indonesia lagi dorong ekonomi berkelanjutan lewat 3 fondasi. Modalnya disuntik, talentanya disiapkan, dan inovasinya udah kelihatan jelas. Buktinya, sekarang ada lebih dari 47 juta merchant yang udah terhubung ke ekonomi formal berkat QRIS. Yang kedua, gebrakan mengejutkan dari pemerintah buat ekonomi kerakyatan. Jalur penyaluran gaji dan uang pensiun PNS rencananya bakal dipindah. Dari yang tadinya lewat bank-bank besar, sekarang bakal dikelola langsung oleh koperasi. Tujuannya buat mecah dominasi perbankan dan bikin lembaga keuangan kecil makin mandiri. Terakhir, persiapannya udah tembus level Asia. Lewat forum CASEN, bank sentral di kawasan sepakat buat fokus ngamanin tata kelola AI, serta memperluas jaringan pembayaran lintas negara. Biar urusan transaksi antar negara tetangga makin mulus dan aman. Ketiga langkah ini buktiin kalau masa depan keuangan kita nggak lagi soal numpuk uang di bank raksasa. Tapi ngebangun jaringan ekonomi yang merata, digerakkan oleh teknologi digital, dan pastinya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

الله.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: www.xchannel.id streaming live. Radio inspirasi segala generasi.
1: X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation.
1: X Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wish me be it star!
1: Selamat datang kembali di kuis Mimpi Instan Realita Babak Belur bersama saya, John Kebut. Hari ini kita bersama peserta kita yang sudah siap mengubah nasib, Mas Doni.
2: Halo Mas John, mohon doanya ya. Modal terakhir dari gadai BPKB motor nih, moga-moga menang.
1: Luar biasa nekatnya. Oke Mas Doni, langsung saja untuk pertanyaan pertama senilai harapan palsu. Apa yang dijamin pasti naik saat Anda menekan tombol spin di situs judi online?
3: Wah, gampang banget itu Mas John. Saldo rekening saya dong, biar langsung jadi rich guy.
1: Salah. Jawaban yang benar adalah, yang pasti naik itu tingkat stres Anda, tekanan darah, jumlah utang, dan intensitas marahnya istri di rumah. Selamat, Anda mendapatkan zonk dan kehilangan motor.
2: Waduh.
4: Judi online bukanlah permainan keberuntungan, melainkan sistem algoritma yang sudah dirancang agar Anda selalu kalah. Bukan cuma merusak mental dan finansial, judi online adalah tindakan kriminal.
5: Jangan gadaikan masa depan, harga diri, dan kebahagiaan keluarga demi Fata Morgana kekayaan instan. Stop judi online sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar dan dibuat untuk mengedukasi serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya laten judi online.
4: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Pada tahun 1937, Silvan Goldman menciptakan penemuan paling jenius untuk supermarket, keranjang belanja beroda. Tujuannya agar pelanggan tidak lelah dan bisa membeli lebih banyak barang. Sangat logis, bukan? Tapi saat alat itu ditaruh di toko, tidak ada satu pun orang yang mau memakainya. Para pria merasa gengsi, menganggap mendorong troli itu seperti mendorong kereta bayi dan membuat mereka terlihat tidak jantan. Sementara para wanita menolak karena mereka sudah lelah mendorong kereta bayi di rumah dan ingin mandiri. Penjelasan logika apapun dari Silvan diabaikan begitu saja. Karena putus asa, Silvan menggunakan taktik psikologi yang sangat brilian. Dia berhenti menjelaskan logika. Sebagai gantinya, dia menyewa puluhan model pria tampan dan wanita cantik untuk berkeliling tokonya. Mereka mendorong troli sambil tersenyum, berpura-pura menjadi pelanggan yang sangat elegan. Hasilnya? Begitu pelanggan asli melihat orang-orang keren itu menggunakan troli, seketika rasa gengsi mereka hilang. Mereka membuang keranjang tangannya dan berebut menggunakan troli. Inilah realita menyakitkan di dunia nyata. Manusia seringkali tidak membeli logika. Mereka membeli status dan validasi sosial. Jika kamu ingin meyakinkan seseorang, entah itu berjualan, bernegosiasi, atau memberikan ide, menjelaskan seberapa bagus idemu seringkali tidak akan berhasil. Kamu harus bisa membuat mereka merasa bahwa ide tersebut sedang digunakan oleh orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: weekly opinion, insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa. Permainan selesai dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every generation. X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rame banget nih tokonya sekarang.
1: Ya iyalah, gue kan pakai pesugihan.
0: Pesugihan? Ajarin gue dong.
1: Ya elah, percaya lagi, gak ada yang kayak gitu. Sekarang gue jualan juga online. Jadi orderan gak cuma datang dari yang deket aja. Yang jauh sekalipun nih, mau beda kota, beda pulau, juga bisa order.
2: UMKM yang masuk platform digital bisa meningkatkan omset hingga 3 kali lipat dibanding hanya jualan offline. Dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace, usaha kecil bisa menjangkau pasar nasional bahkan global.
0: Wah, berarti digitalisasi beneran bikin usaha naik level ya?
1: Aduh, capek ah. Ngobrol mulu dari tadi. Belum lagi banyak orderan, jadi belum sempat makan nih. Eh, by the way, gue cari kembang dulu ya.
0: Tuh kan, gak bener nih makan kembang.
1: Kembang tahu, aduh. Lagi pengen makan kembang tahu gue.
2: Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Ayo, go digital, biar orderan datang tanpa batas. Mulai dari posting produk hari ini, masa depan bisa terbuka lebih luas. Semoga makin laris ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel, tidak berbayar untuk support UMKM.
3: This is X-Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Seorang kontraktor serakah memenangkan tender panti asuhan. Demi mendapatkan untung besar, ia mendatangkan material sampah, semen kualitas terendah, bata rapuh, dan besi bekas yang karatan. Sang mandor miskin yang memimpin proyek itu langsung menolak keras. "Pak, ini panti asuhan. Pakai bahan begini, kalau gempa sedikit saja atapnya rubuh dan membunuh anak-anak." Kontraktor itu marah besar. Ia menampar si mandor, memecatnya hari itu juga, dan mengusirnya. Sang mandor pulang dengan tangan kosong, menangis memeluk anaknya yang kelaparan. Proyek pun dilanjutkan oleh tukang abal-abal yang dibayar untuk menyemen dan menutupi semua material busuk tersebut. 3 bulan berlalu, hari peresmian tiba. Saat si kontraktor tersenyum bangga bersiap menerima pencairan dana dari wali kota, tiba-tiba puluhan petugas kejaksaan dan ahli bangunan datang mengepung lokasi. Tanpa basa-basi, mereka mengayunkan palu godam menghancurkan pilar utama. Karena memakai semen murah, beton itu hancur berantakan, mengekspos besi-besi rapuh dan karatan di dalamnya. Kontraktor itu langsung diborgol dengan wajah pucat pasi. Si kontraktor kebingungan. Dari mana aparat tahu kebusukan di balik tembok rapi itu? Ternyata, mandor miskin yang ia pukuli itu tidak pasrah begitu saja. Sebelum ia berdebat dan dipecat, ternyata sang mandor sudah diam-diam telah memotret nota pembelian asli dari toko material dan merekam video rangka besi karatan. Lalu, kenapa dia tidak lapor polisi dari awal? Sang mandor tahu jika lapor di awal, kontraktor kaya itu bisa menyogok atau beralasan salah kirim material. Karena itu, ia menunggu dengan sabar. Tepat 1 hari sebelum peresmian, ketika si kontraktor sudah resmi menandatangani laporan serah terima proyek palsu ke pemerintah, barulah mandor itu mengirimkan flash disk buktinya ke kejaksaan. Jebakan sempurna. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Proyek akhirnya diambil alih pemerintah, dan sang mandor yang jujur tadi diangkat menjadi pengawas utama. Jangan pernah menyepelekan air mata orang-orang jujur. Kekuasaan mungkin bisa membungkam mereka hari ini, tapi kebenaran dan kecerdasan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan keserakahan. Inspiration for every generation.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

scroll terus padahal capek. Itu bukan kebiasaan. Itu percobaan psikologis. HP kamu gak cuma kasih hiburan, tapi juga nyuntik dopamin kayak tetes demi tetes candu. Setiap kamu swipe, otak kamu nunggu hadiah. Video lucu, gosip panas, info menarik. Tapi gak selalu muncul kan? Nah justru karena gak selalu itu muncul, otak kamu terus ngejar dan ngejar kayak main judi. Ini teknik yang sama kayak mesin slot di kasino. Namanya intermittent reward system, gak pasti kapan dapet, tapi bikin ketagihan makin dalam. Jadi kamu bukan scroll karena iseng, tapi karena otak kamu diprogram buat gak bisa berhenti.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

ingin cepat sampai, kadang orang lupa kalau nyawa gak bisa diulang. Setiap hari masih ada pengendara yang menerobos palang kereta api. Padahal tanda bahaya sudah jelas terdengar. Kereta api punya jalurnya sendiri. Dan saat kereta melintas, semua kendaraan wajib mengalah. Aturan ini tercantum dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Siapapun yang melanggar bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 296 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Tapi sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan cuma uang. Bisa jadi ayah yang ditunggu anaknya. Bisa jadi ibu yang ditunggu keluarganya. Atau bisa jadi diri kita sendiri. Jangan lawan palang kereta. Hormati aturan, utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di perlintasan kereta api.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Qari'ah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
0: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
1: Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush.
0: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
0: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
0: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya.
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
0: Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: نَارٌ حَامِيَةٌ.
0: Yaitu api yang sangat panas.

Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah Dzulkifli? Cerita Nabi Allah Dzulkifli alaihi salatu wassalam tidak lepas daripada cerita Nabi Al-Yasa', dan cerita Nabi Al-Yasa' tidak lepas daripada cerita Nabi Ilyas, karena ini tasalsul dalam bahasa Arab, saling hubung kait. Sedikit saya ulas tentang kisah Nabi Ilyas supaya nyambung dengan Nabi Dzulkifli. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam adalah satu di antara nabi-nabi Bani Israel. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang apakah Ilyas itu Idris ataukah Ilyas sendiri Idris sendiri. Dan pendapat yang kuat menurut pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Ilyas adalah sendiri ada kisahnya, dan Idris juga sendiri ada kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, Nabi Ilyas ini diutus kepada sebuah kaum penyembah berhala di sebelah barat Damaskus. Ada berhala namanya Ba'lan, atau Al-Quran menyebutnya Ba'labak. Ba'lan ini ada yang mengatakan satu di antara nama-nama patung yang disembah. Nama patungnya disebut Ba'lan, sama dengan di zaman jahiliyah ada namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, di zaman itu namanya Ba'lan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah engkau akan meminta kepada ba'lan dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Ada yang mengatakan ba'lan ini bukan patung, tapi seorang wanita. Wanita yang sangat cantik sekali, imra'atul hasna, yang sangat cantik sekali, disembah oleh kaumnya. Tetapi terlepas daripada apakah dia nama berhala ataukah seorang wanita cantik, yang jelas bahwa Bani Israel semakin jauh dari kenabian, maka semakin dekat dengan kekufuran dan kesyirikan. Sampai di antara mereka ada yang menyembah patung namanya Ba'lan. Lah disinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam untuk mendakwai mereka. Dan budaya para nabi ma'ruf di dalam Al-Quranul Karim mendakwahkan tauhid. Itulah yang dilakukan oleh Ilyas alaihi salatu wassalam, dan itu digambarkan dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Allah mengatakan wa inna Ilyas laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattakun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dan sesungguhnya Ilyas termasuk dari kalangan para rasul ketika berkata kepada kaumnya, kenapa kalian tidak bertakwa dan kenapa kalian meminta kepada patung Ba'lan dan meninggalkan sebaik-baik pencipta Allah Rabb kalian dan Rabb orang-orang sebelum kalian, mendakwahkan dakwah tauhid. Tetapi Bani Israel disebutkan dalam Al-Quran fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka terkadang mendustakan para nabi, sebagiannya lain terkadang membunuh para nabi. Ini Bani Israel ketika diutus kepada mereka Ilyas didustakan dakwahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika kemudian didustakan dakwahnya inilah, maka akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka azab. Apa azabnya? Dan ini bagian daripada mukjizat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amsik alaihimul matar. Ya Allah, tahan hujan kepada mereka. Jangan kau hujani mereka, karena mereka menolak dakwahku, menolak ajakan kepada tauhid. Akhirnya betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala tahan. Fahubisa anhum thalatha sinin. Ditahan hujan selama 3 tahun tidak turun hujan. Dari sini
Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian, banyak binatang-binatang yang meninggal, pohon-pohon yang meninggal, manusia juga banyak yang meninggal. Akhirnya mereka pun mencari Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, sementara Nabi Ilyas bersembunyi. Ada yang mengatakan bersembunyi di Bukit Qasiyah, Qasiyun. Sampai pada waktunya, ketika Ilyas kemudian bersembunyi, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan raja yang zalim, yang selalu mengajak rakyatnya untuk menyembah patung Ba'lan, meninggalkan Taurat, dan juga meninggalkan Tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan datang raja yang baru, yang memerintahkan negeri Ba'lan itu. Barulah kemudian Nabi Ilyas keluar, kemudian mendakwai mereka. Tetapi kemudian setelah sebagian besar masuk ke dalam agama Tauhid, tiba-tiba mereka kufur lagi. Subhanallah, kebiasaan mereka kufur lagi. Karena kufur itulah maka Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Tetapi sebelum dicabut nyawanya, maka Nabi Ilyas berwasiat kepada Nabi Al-Yasa, yang ketika itu belum menjadi Nabi. Ada yang mengatakan Yasa itu anak paman daripada Nabi Ilyas, ada yang mengatakan orang lain, wallahu'alam. Tetapi tampuk kenabian Ilyas kemudian diserahkan kepada Nabi Allah Al-Yasa alaihi salatu wassalam. Adapun bicara tentang Nabi Al-Yasa, Allah menyebutkan dua kali dalam Al-Quran. Pertama surah Al-An'am, Allah mengatakan wa Ismaila wal Yasa'ah wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Sini disebutkan wal Yasa'. Kemudian juga disebutkan dalam surah As-Sad ayat 48 wa dzkur Ismaila wal Yasa'ah wa dzal kifli wa kullu minal akhyar. Di sini juga disebut kalimat Yasa. Memang Quran tidak menyebutkan kisahnya. Tetapi karena ada hubung kait dengan Nabiullah Ilyas alaihi salatu wassalam, artinya bahwa Nabi Yasa berdakwah masih di lingkungan tempat dakwahnya Nabi Ilyas. Kepada orang-orang yang menyembah patung Ba'lan dan juga berhala-berhala yang lainnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Nabi Al-Yasa ini diberikan mukjizat sama mirip dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa bin Maryam. Seperti mampu mengobati penyakit kulit, mampu mengobati penyakit buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati karena Allah, termasuk bisa berjalan di sungai Urdun. Ya. Dia berjalan di sungai Urdun, ada juga mengatakan membelah sungai Urdun seperti Nabi Musa membelah lautan. Lah, Nabi Al-Yasa ini, ikhwatu fidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, juga sama mendapatkan penentangan kaumnya, sebagaimana yang dialami oleh Ilyas alaihi salatu wassalam. Sampai diancam akan dibunuh oleh raja yang zalim, akhirnya dia bersembunyi. Setelah kemudian lama dia bersembunyi, ada yang mengatakan sampai asyra sinin, 10 tahun. Akhirnya kemudian dia pun keluar dari persembunyiannya, kemudian mendakwahkan dakwah kembali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan banyak masuk ke agama Al-Yasa. Artinya banyak yang sadar dan tobat. Lah ketika itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan tentang masalah kisah Al-Yasa ini. Memang tidak secara detail dalam Al-Quran, hanya disebutkan namanya saja. Tetapi disebutkan oleh ulama mu'arikhin ahli sejarah bahwa akhirnya Al-Yasa pun meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia maka kekuasaan kenabiannya diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Zulkifli. Bagaimana kisahnya? Ini yang kita akan bahas di pagi hari ini. Jadi dari awal mukadimah panjang, nah ini baru masuk temanya. Berarti tema harus lebih panjang dari mukadimahnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa Zulkifli? Dan kenapa disebut Zulkifli? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dua surat dalam Al-Quran. Pertama,
suratul Anbiya. Allah mengatakan wa Ismaila wa Idrisa wa dzal qifli kullun minas sabirin. Kemudian Allah mengatakan dan Ismail, kemudian Idris, kemudian Dzul Kifli, semua termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Lihat, di sini Allah subhanahu wa ta'ala iringkan tiga nabi. Ismail, Idris, Dzul Kifli. Kemudian ditutup dengan kalimat kullun minas sabirin, tiga-tiganya termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Adapun Ismail, ma'ruf kesabarannya. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya Abu Tauhid ini, bermimpi untuk menyembelih Ismail, inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi dalam mimpiku, ku sembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lakukan saja wahai bapakku, kalau itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ragu-ragu, dan engkau akan mendapati diriku termasuk hamba Allah yang sabar. Maka di sini Allah mengatakan kullun minas sabirin, karena Ismail ma'ruf kesabarannya, sejak kecil sudah dilatih kesabarannya. Dia hanya hidup berdua bersama ibundanya tercinta di sebuah lembah yang tidak ada apapun kering kelontang, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan. Sabar hidup di sebuah lembah sampai membangun Ka'bah bersama ayahnya. Adapun Idris diambil dari kata dirasa, karena Idris itulah rajin belajar. Bahkan dia awal man khatta bil qalam, orang yang pertama kali mencatat dengan pena, itulah Idris. Jadi Idris itu setiap hari suka belajar, suka membaca dan suka mencatat, suka talabul ilmi. Dan talabul ilmi butuh dengan kesabaran. Talabul ilmi itu butuh dengan kesabaran. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i, saudaraku, ilmu itu tidak mungkin dicapai kecuali oleh 6 perkara. Saya akan sebutkan secara rinci. Zakaun, kecerdasan. Wahirsun, semangat. Ijtihad. Bulghah, suhbatul ustad, berteman dengan ustad. Watulu zaman, dan panjangnya waktu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan 6 perkara ini, semua bicara tentang kesabaran. Karena talabul ilmi itu kalau tidak sabar, tidak akan dapat ilmu. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, lan tanalal ilmu illa birahatil jismi. Lan tanalal ilmu birahatil jismi. Tidak mungkin ilmu itu diraih dengan istirahatnya badan. Artinya mencari ilmu itu perlu kesabaran. Lah Idris ini disabarkan untuk talabul ilmi. Makanya kullun minas sabirin. Adapun Dzul Kifli, kenapa juga dikatakan kullun minas sabirin, termasuk hamba Allah yang sabar? Karena subhanallah, banyak ujian dan cobaan yang diterima oleh Nabi Allah Dzul Kifli alaihi salatu wassalam. Nanti saya akan sebutkan. Saya ingin menyebutkan tentang kenapa disebut Dzul Kifli. Apa sih maknanya Dzul Kifli itu? Kenapa Nabi ini disebut Dzul Kifli? Saya akan disebutkan dua hadis dan satu kisah. Dua hadis dan satu kisah. Adapun dua hadis ini dua-duanya lemah, tidak bisa dijadikan hujah, tetapi sebagai pengetahuan kita akan ceritakan dua hadis ini. Pertama, ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan, laulam asma'uhu
illa marratan aw marrataini hatta adda sab'a marrat walakin qad sami'tu akthar min dhalik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguh aku mendengar dari Nabi SAW sebuah hadis yang aku tidak mendengar sekali, dua kali, tujuh kali, sampai tujuh kali. Akan tapi aku banyak mendengar hadis ini lebih daripada tujuh kali. Artinya sudah bosan aku mendengar hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aku ceritakan kepada kalian. Kemudian beliau mengatakan, kana al-kiflu min bani Israel. Ada orang namanya al-kiflu atau Dzulkifli, dan dia termasuk dari bani Israel. La yatawarra min dhambin amilahu. Dia tidak pernah takut dengan dosa yang dilakukannya. Tidak pernah takut berbuat dosa ini. Namanya al-kiflu ini. Fa'atathu imra'atun fa'ataha sittina dinara ala an yata'aha. Kemudian dia membayar seorang wanita, seorang gadis. Dia bayar 60 dinar untuk menggaulinya, untuk berzinah dengannya. Falamma qa'ada minha maq'ada rajuli min imra'atihi. Ketika betul-betul sudah hendak melakukan perzinahan, yang laki-laki sudah membuka auratnya, yang perempuan juga sama, dan tinggal melakukan perzinahan saja. Ir'addat wabakat, tiba-tiba wanita itu menangis. Sehingga kemudian Dzulkifli atau Al-Kifli ini mengatakan, wa ma yubki a aqrahtuki? Qalatlah, apa yang membuat anda menangis wahai wanita? Apakah engkau membenciku? Bukankah sudah kubayar apa yang kau kehendaki dari beberapa dinar? Maka wanita ini mengatakan, tidak, aku tidak membencimu. Akan tapi aku tidak pernah melakukan perzinahan ini sama sekali sebelumnya. Aku tidak pernah melakukan perkara ini sebelumnya. Kemudian kata Dzulkifli, lalu kenapa kau lakukan? Kau mau dibayar dan kau mau berzinah denganku? Maka dia mengatakan, innama hamalani alaihi al-hajah, karena ada sebuah kebutuhan yang menjadikan aku mau dibayar. Akhirnya kemudian Dzulkifli tidak jadi berzina. Dia pun kemudian mengatakan, idhabi bidananir, kalau begitu pergi kau ambil uang-uang dinar ini, dan saya juga tidak akan melakukan maksiat kepadamu. Kemudian beliau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi la ya'sillah al-kiflu abada, demi Allah ya Rabb, setelah hari ini aku tidak akan bermaksiat selamanya kepada dirimu. Nah, setelah itu kemudian Allah takdirkan dia mati. Setelah dia bersumpah untuk tidak bermaksiat kepada Allah selamanya, di malam itu Dzulkifli meninggal. Ketika dia meninggal, tiba-tiba kemudian fa'asbaha maktuban bi'a'la babihi qad ghafarallahu azza wa jal li Dzulkifli. Tiba-tiba kemudian di pintu rumahnya keesokan harinya ada tulisan yang bacaannya, semoga Allah mengampuni Dzulkifli. Dari sini keluar nama Dzulkifli. Tapi sekali lagi hadis ini tidak sahih. Dan kalaupun sahih, tentu mustahil seorang Nabi melakukan seperti ini. Kalaupun ada kemiripan nama Dzulkifli, maka yang satu Dzulkifli Nabi, yang satu Dzulkifli ini, maksudnya begitu. Tetapi hadis ini dhaif. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dikeluarkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Jadi zaman Bani Israel itu ada orang soleh. Saking solehnya, setiap hari dia melakukan salat mi'ata salatin, 100 kali salat setiap hari siang dan malam. Tidak pernah meninggalkan dari 100 kali salat ini. Akhirnya kemudian orang soleh ini mengatakan kepada manusia, sebentar lagi saya akan meninggal. Siapa yang ingin takaffalali, yang ingin menggantikan posisiku setelah kematianku, melakukan sholat 100 kali siang dan malam itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan sama dengan keutamaan yang Allah anugerahkan kepadaku.
Akhirnya datanglah seorang anak muda dan mengatakan, saya siap menduduki posisimu untuk melaksanakan solat dalam satu hari dan satu malam mi'ata salatin au mi'ata rak'atin, 100 kali rakaat atau 100 kali solat. Maka ketika itulah anak muda yang menggantikan orang saleh itu disebut Dhul Kifli, karena mengkafil, menggantikan posisi orang saleh Bani Israel. Ini pun dhaif, tidak sahih. Adapun tentang masalah kisah, dua hari sudah saya ceritakan. Lalu satu kisah ini sebenarnya berasal dari ucapan Imam Mujahid, dan Imam Mujahid ma'ruf dalam dunia tafsir. Imam Mujahid ini termasuk Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. Imam Mujahid ini, lah Imam Mujahid menceritakan, dan kalau kita menceritakan tentang ayat tadi, apa namanya, kisah-kisah Dhul Kifli, selalunya biasanya ahli tafsir itu membawakan kisah yang dikisahkan oleh Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Apa kisahnya? Jadi Nabi Allah Yasa alaihi salatu wassalam, kembali kepada urutan Nabi tadi, Nabi Allah Yasa alaihi salatu wassalam, ketika dia sudah tua, sudah mendekati ajalnya, maka Nabi Yasa ini berkhutbah di hadapan manusia, berkhutbah di hadapan manusia dan mengatakan, sesungguhnya usiaku sudah renta, ajalku sudah dekat. Aku ingin memilih di antara anak-anak muda di antara kalian yang menggantikan posisiku, akan tetapi dia harus melaksanakan tiga syarat. Aku ingin anak-anak muda santu di antara kalian menggantikan posisiku, akan tetapi dia harus melakukan tiga syarat. Syarat yang pertama, asyartul awal an yasuman nahara wa la yuftir, harus puasa di siang hari terus menerus setiap hari dan tidak berbuka. Wasyartu tsani, dan syarat yang kedua, an yakuma al-laila wa la yana, harus salat malam terus dan tidak boleh tidur. Kemudian wasyartu tsalis, adapun syarat yang ketiga, alla yaghdhab fil qadha, kalau dia memutuskan sebuah perkara di antara manusia, tidak boleh marah. Bayangkan tiga syarat ini. Kalau malam tidak boleh lepas dari solat malam. Kalau siang tidak boleh lepas daripada puasa. Kalau memutuskan sebuah perkara, tidak boleh marah-marah. Mundur teratur anak-anak muda ini. Siapa yang bisa melakukan tiga syarat ini? Malam tidak pernah tidur, solat malam terus. Kemudian siang puasa terus setiap hari dan tidak pernah berbuka. Kemudian tidak boleh marah lagi. Satu-satu anak muda ini mundur. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Nabi Al-Yasa ini, kecuali anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia, karena kefakirannya. La mala walajah, tidak punya harta dan tidak punya kehormatan. Manusia tidak kenal dia. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, ana ya Nabi Allah, berikan kepadaku tugas itu wahai Nabi Allah, katanya. Tetapi nampaknya Nabi Allah Al-Yasa kurang mantap, kurang yakin, akhirnya ditolak pada hari pertama. Besoknya dikumpulkan kembali, berkhutbah lagi. Kemudian meminta siapa di antara anak-anak muda yang mau menggantikan dirinya, kemudian disebutkan tiga syarat yang sama. Anak muda ini daftar lagi sampai tiga kali. Baru kata Al-Yasa mengatakan, muta'akid, mungkin bahasa Arabnya, kok yakin gitu ya. Dia mengatakan, ya saya yakin. Dari sini kemudian Nabi Allah Al-Yasa pun meninggal dunia. Maka yang menggantikan posisi adalah anak muda ini. Dia ibadah tiap malam, ibadah tiap siang, dan tidak pernah marah. Akhirnya iblis mengumpulkan bala tentaranya dan mengatakan kepada bala tentaranya, goda anak muda itu, buat dia marah. Karena syaratnya tidak boleh marah masalahnya. Maka dikeluarkan pasukan yang banyak dari pasukan-pasukan iblis untuk menggoda anak muda itu. Subhanallah, satu setan pun tidak bisa menggoda anak muda itu. Saking sabarnya,
Makanya Allah mengatakan kullun minas sabirin. Wa Ismaila wa Idris wa Dzulkifli kullun minas sabirin. Karena memang mereka nabi-nabi sabar masalahnya. Karena anak buahnya tidak bisa menggoda anak muda ini, iblis turun langsung. Wah, ini kalau udah dengkotnya yang turun langsung, beda caranya. Udah suhunya nih yang turun ini. Akhirnya iblis pun menyamar menjadi syaikhun kabir, orang tua yang sangat renta. Seolah-olah punya masalah ingin datang kepada anak muda itu. Nah, iblis ini datang kepada anak muda ini di saat jam tidurnya anak muda itu. Kailulah. Dalam Islam juga kailulah sunnah hukumnya. Makanya Rasul mengatakan kilu fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Jadi kalau seandainya kita tidur siang berarti tidur kita menyelisihi tidurnya setan. Ya, kubaila dhuhri kata ulama waktunya mendekati waktu zuhur. Ya jam 11, setengah 11 itu disebut kailulah. Lah kebiasaan Zulkifli ini, anak muda ini yang kelak akan disebut Zulkifli itu tidur sebentar saja kailulah menjelang zuhur. Ya harus tidur ikhwan karena di malam hari dia tidak pernah tidur. Di malam hari dia ibadah terus sampai kemudian subuh. Kemudian habis itu puasa, kapan tidurnya? Sehingga tidurnya itu hanya bisa dilakukan di waktu kailulah. Lah setan ini sengaja datang si iblis ini di waktu istirahatnya Zulkifli. Anak muda ini akhirnya diketok rumahnya, diajak ngobrol sampai dilalaikan dari waktu harusnya dia beristirahat. Kalau sudah lewat waktu kailulah, dia tidak akan tidur lagi. Kemudian akhirnya kata anak muda ini, kenapa kau tidak datang fi waqtil qadha, waktu ketika aku memutuskan perkara ini kan waktu istirahatku, datanglah besok kalau perkaramu ingin selesai. Maka keesokan harinya Zulkifli atau anak muda ini menunggu di waktu qadha, tapi orang tua itu tak datang. Ketika tidak datang, akhirnya anak muda ini balik lagi lah. Ya, karena tidak datang. Kemudian setelah dia pulang, yang harusnya dia tidur di hari kedua, tidur kailulah itu, datang lagi anak orang tua ini mengganggu tidurnya lagi. Anda bayangkan, ikhwan, orang kalau kurang tidur kan udah emosi itu. Dua hari tidak tidur, malam sholat malam, siang puasa sunnah, puasa terus setiap hari gitu kan. Oh, kalau kita diganggu tidur, jangan lagi orang suara handphone kita berdering saja, kita mau banting tuh suara handphone. Apalagi orang lain yang mengganggu. Ya. Akhirnya karena Zulkifli ini juga manusiawi, dia bukan malaikat kan. Dua hari tak tidur, ibadah terus saja. Dia berpesan kepada keluarganya, ini sudah hari ketiga, saya takut kakek itu datang lagi. Tolong ketika aku tidur, kau kunci pintu ini supaya dia jangan masuk. Akhirnya dia pun tertidur kailulah. Dikunci betul sama keluarganya. Namanya iblis, dia bisa masuk lewat lubang kunci kan begitu. Iblis itu bisa muncul. Dia bisa masuk lewat mana saja iblis itu. Jadi tiba-tiba kemudian Zulkifli ketika hendak tertidur, hampir dia tertidur, dia mendengar ada suara ketuk pintu. Tapi dia tidak mau mengindahkan karena dia tahu jangan-jangan dia lagi. Ketika dia isyaratkan matanya, rupanya yang mengetuk itu dari dalam. Orang yang sudah ada di dalam diketuk pintunya. Bayangkan. Orang ngetuk dari luar. Ini orang yang sudah di dalam diketuk-ketuk pintunya. Ah, dari situ Zulkifli sudah mengetahui bahwa ini bukan manusia. Makanya dia langsung berteriak, "Anta aduwullah." Kamu ini musuh Allah. Kamu ini setan, kamu ini iblis rupanya. Lalu engkau kenapa mengganggu diriku? Maka kemudian kata iblis ini, dia mengatakan, ketika Zulkifli mengatakan anta adu Allah, kamu adalah musuh Allah, maka syaitan mengatakan, naam ana iblis, ya saya iblis. Inni aradtu an ughwiyaka, sebenarnya saya ingin menyesatkan dirimu. Hatta la takuma layla, supaya kau tidak solat malam, karena kau tidak istirahat di siang hari, kau akan ngantuk di malam hari. Rupanya kau masih solat juga katanya.
wa aradtu an udha'ifaka hatta la tastati'a siyam, dan aku menghendaki melemahkan badanmu karena kamu kurang istirahat, jadi lemah badanmu sehingga kau malas berpuasa. Eh, kau puasa juga rupanya. Kemudian wa aradtu an udhibaka lima dakhaltu 'alaika walakinnaka lam taghdhab, dan sengaja aku ganggu dirimu supaya kau marah, rupanya kau tak bisa marah, katanya. Aku nyerahlah, katanya. Lah sejak saat itulah maka karena dia sudah mengkafil, menggantikan posisi Ilyas dalam tiga perkara dan dia berhasil, sejak saat itulah orang-orang memanggilnya dengan sebutan Nabiullah Dzulkifli alaihi salatu wassalam. Dan yang masyhur kisah yang terakhir, karena dua hadis di atas, dua-duanya lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Dzulkifli secara nasab sendiri memang diperselisihkan para ulama. Kalau kisah yang saya urut adalah Dzulkifli di sini berarti muncul setelah Nabi Ilyas dan setelah Nabi Alyasa. Karena di sana ada yang kemudian merunut nasabnya bahwa asal nama Dzulkifli itu adalah Bishrun. Bishrun ini salah satu putra Nabi Ayyub. Karena Nabi Ayyub ini terkenal dengan kesabarannya, maka kesabarannya melahirkan sifat-sifat putranya namanya Bishr ibn Ayyub, yang kemudian orang-orang menyebutnya Dzulkifli. Ada juga yang mengatakan bahwa di zaman itu, di zaman Nabi Alyasa ini, banyak terjadi pembunuhan para nabi. Jadi ada satu hari itu 400 nabi, 300 dibunuh semuanya, yang 100 bersembunyi. Lah karena bersembunyi ini otomatis kan perlu makanan, perlu minuman, perlu tempat. Lah ada anak muda yang kemudian melindungi 100 nabi ini, memberi makan, memberi minum, memberi tempat. Akhirnya anak muda yang melindungi 100 nabi disebut Dzulkifli, karena dia yang mengkafil 100 nabi tadi. Wallahu alam, banyak versi dalam kisah-kisah sejarah, dan apakah dia turunan Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam, apakah dia Dzulkifli yang lain, salah satu dari saudara anak paman daripada Nabi Alyasa alaihi salatu wasalam, Quran tidak menjelaskannya. Tapi tidak ada ibrah untuk dijelaskan perkara-perkara tersebut, kalau memang itu sebuah hal yang sangat bermanfaat tentu akan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang jelas kita sebagai pengetahuan, karena tidak semua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu diceritakan secara detail seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Ibrahim, Nuh dan begitu seterusnya. Adapun nabi-nabi seperti Alyasa Dzulkifli ini, kita hanya mengambil cuplikannya dan mengambil dari ahli-ahli sejarah tentang siapa dia. Itulah kisah Dzulkifli alaihi salatu wassalam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to X Channel Radio.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu. Ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja. Tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau? Dan apa hubungannya dengan

Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira. Ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu benar lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh. Kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah.
Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bar.

0: dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok? Kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11. Pemimpin mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11, bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, Jahal, bagaimana ini Muhammad? Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal. Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal. Makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad, bunuh. Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku, tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju! Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi, tidak usah buang waktu, besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya. Bu, anu loh bu, apa pak? Saya tadi ikut rapat. Rapat apa tuh pak? Besok malam akan ada pembunuhan. Pembunuhan? Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara. Ini rahasia negara bu, jangan bilang-bilang. Iya pak, iya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. Mbak Ayu, tahu nggak? Apa tuh? Nanti malam akan ada pembunuhan. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Loh, sampean taunya dari mana? Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya, Bu, ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang. Nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang. Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain, ntar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu, seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok, kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batu lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi. Dipagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul. Mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah. Sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung. Resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan. Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat. Terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal. Ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya, nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah azza wa jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya melalui jalur yang sudah diatur olehnya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin. Tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dah lo ke atas. Naik saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, gak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid-din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi, la ikraha fid-din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, lohisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat, rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap, saya tikam Muhammad dari belakang. Saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut, pura-pura tawaf. Ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan. Putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk enggak gatel. Kasihan ngelihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Enggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemeter enggak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano-ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya, toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Oh, kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya, kan? Terus terang saja. Iya, Rasul. Iya. Sekarang gimana? Enggak berani, Rasul. Minta maaf saja. Ya, kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya, sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustaz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama, muka. Bagaimana gue mau ikut dia, mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang, utamakan akhlak. Petani, utamakan akhlak. Seniman, utamakan akhlak. Mubaligh, utamakan akhlak. Pejabat negara, utamakan akhlak. Pelayan dan pengabdi masyarakat, utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian, nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa, dimanapun di dunia ini, selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki, rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga,
1: kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini, ada semua ada, titik jenuh sampai, mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel, itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama Klub Nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Alias bugil. Telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana ke sana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin. Belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, karena yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Lah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan. Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok enggak, sudah enggak serat gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan. Bahkan akan semakin berat karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil. Istrinya lebih dari satu. Tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Sudah hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak menca-menca, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan. Dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk, berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram. Tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng. Tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini. Di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri. Tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa.
2: Waduh.
1: Itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengar, cengir. Udah ada rasa nyesel, udah ada rasa takut, udah ada rasa bersalah. Bis biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, sepertiga dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada tiga persoalan semuanya penting, tentu di antara tiga ini kan ada yang lebih penting, yang itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbihisma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladzi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladzi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladzi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. والآخرة خير

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: Wa ammal qasitun fa kanu li jahannam hataba.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Welcome to X Channel Radio.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Majun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation.

0: insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 menjadi fondasi baru perlindungan UMKM digital melalui transparansi biaya platform seperti biaya transaksi, pembayaran, dan promosi yang selama ini menggerus margin pedagang kecil. Namun transparansi saja tidak cukup. Implementasi algoritma pencarian dan rekomendasi yang diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri di urutan teratas perlu terus dipantau agar tidak sebatas formalitas. Perlindungan UMKM nyata dirasakan saat pedagang bisa menghitung biaya dengan pasti, memahami kerja algoritma, dan memiliki akses pengaduan yang efektif. 2. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas. Penegasan Menteri Keuangan bahwa defisit APBN dijaga maksimal 3% PDB dan rasio utang di bawah 60% PDB penting untuk kredibilitas fiskal dalam APBN 2027. Namun angka aman ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ujian utamanya terletak pada kualitas belanja negara sebesar Rp4.106 triliun. Apakah benar-benar menekan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat layanan publik? Pemerintah dan parlemen harus berani mengalihkan anggaran jika suatu program tidak efektif. APBN kredibel adalah yang hasilnya dirasakan nyata oleh masyarakat. 3. Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar pelaku ekraf seperti animator, pengembang game, dan kreator konten tidak lagi bergantung pada proyek sekali jalan. Ekspor butuh jalur distribusi internasional yang stabil melalui agen, platform, dan business matching. Pemetaan ini harus menjawab secara praktis subsektor potensial, negara tujuan, hambatan regulasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Data rinci diperlukan agar insentif dan pembiayaan tepat sasaran. Ekonomi kreatif butuh peta rute ekspor agar karyanya bisa dijual berkelanjutan di pasar global.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: cakep nih gue. Handphone udah, dompet udah. Apalagi ya? Helm. Iya, helm penting banget. Nah, X-People, pernah nggak kamu lebih milih gaya rambut dibanding pakai helm? Atau sengaja ditenteng biar kelihatan keren? Gue juga pernah mikir gitu, sampai tahu data WHO yang bilang helm bisa mengurangi resiko cedera kepala 70% dan kemungkinan fatal sampai meninggal hingga 40%. Aduh, amit-amit ya. Rambut bisa di-styling ulang, tapi kepala kita nggak ada cadangannya. Jadi, kalau mikirin style, kenapa nggak sekalian bikin style aman? Pakai helm itu bukan musuh gaya, justru bikin kamu makin bertanggung jawab di jalanan. Helm bukan aksesoris, tapi jadi satu usaha kita buat jadi pelindung nyawa, selain jangan lupa berdoa sebelum kemanapun. Ingat, keluarga nunggu kamu pulang dengan selamat. Pakai helmmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar untuk keselamatan berkendara.